0: Jeda tu mana zanak apa? Di mana zanak kalau kita angker? Nangano tiu tenda pancap kena di mantra cara bentong.
1: Isu penting lo nampang tu sone. Ara kurang nanti kini jitu lo di mana zazalai Yesu?
0: Ini vasizio.
2: Aha, cheese.
0: Ini.
2: Ah, boleh cheese macam.
0: Ini vasizio kita hari ini. Ilai malam pengaruh kita lo di. Ikim, ai, tiada nombor lagi sahaja anggal berakannya.
3: Iya, papa, easy.